0: sao itu boya tunggu hai dah. Nengano tamu sana ni musung, abu simino sadi. Mohai, jorara go, je sana musung mani sana ni nanggu. Tai jorata icana bu nanggu. Je puru pano, je sa, mungsasik sana ro musung kai, mohai kena ano sadi dong.
1: Sao, tamu sayang nasa. Hai le mohai jorawa mungsa mani sana ro musung kai, abu kisah juda nunggu. Kubunya neng tini hatio tangkai, asin dike tangki satu bula. Tema bo penggi sana musung kai, tongka. Hanya tongtutui buku gose kelai tonggui tongka.
0: Tubu ane, hati tangna hini ditonggu. Oh, salwa mojo mose, holi se tangka belasa. Tubu la ano, hati degro kisha, rupai gira.
1: Hindi, abu nong na bila.
0: Hakian tangka, bunyi nok roga seta bere jidou, angdak kino payene.

0: Omong tabu, tamu sekanya ke? Angwa bokrok sesabu ima yang itu kamplas le. Tabu kai, korok saliya. Khusu korong ni hingkai ba. Bihing noda nanya ni, busa noda nanya ni. Aku bosong hamian ni mana kata ne? Bosong hamian ni. Hai ni baginya, kuya doga ingai, kusu tong bercita.
1: Nadi, dengan anak jadi sepan hindi, serai di merak di. Angku tungzaiya. Ya ba, bosong ti sawi kokta sade. Shakshi betha yang cari maya, naik ini khayi maya engmale gosetia. Ulta se bosong tu shawi kutugui tongti ba. Hai no se, shakshi ani. Bokrau do mihmui tongu. Bu ini kogrok na togi engi tong mani jora. Ano mo hai kogrok tak na rila tabu.
0: Hamsi khayi, heng tong maya. Sasalang ni bihik bai, busala le tauk sa jora. Mung sang ya ko, asa ima bo salsao na salyayu. Hospital kai sao na salyayu blasa, buku tauk sa jora. Mung sanggu ni kena ya, tips naik. Oh, kesung engkau dong baju. Ani oborok kena sih naik baju. Des ni suang kaya nombor nusiu. Hanya naik sih naik iba. Aku barang ni bekerang bayang bomol ni bekerang kai. Hanya naik sih ni lekau itu ngi mangka. Yang busano naik sih naik kai bo. Totram from saklay. Boh petua. Hai si redeng. Redeng engkau dong ka. Yak yak kau hai cungi. Sungi entiri. Betul dong naik sih jatai. Karok sana tong siani. Si.
1: Abu Khai, neng ani kok nak naya? Siapa yang mana bagus singgu? Angin apa pula cimino? Shawi faya dah? Jorat itu doktor bayar najis na nanggu tay. Abu Khai jorat logo jajan musumar log. Cakap ni se jorat itu cakai. Abu Khai dok enya. Cakap log hamgu hini. Neng u sahulang ni bihik song bayano. Kusai samar log. Jorat man kaya sahul tuh naik geradi. Sahulang ni logo mahai dari tengah cina kong mahai. Angin mungsa sahgradi ya.
2: Tahu tak masuk? Tahu mana sahgradi log? Hendung tong habo.
1: Oh, kau pulang. Nung jorawan sok pada sasuk ka. Iko, sih naik la sidini ni nterana no. Amu ne bagai angmu hai kaya. Langmu shoto ni kau cawi matok na.
2: Tama sata ledai. Nung kaya bawa mosong sabui tamjip tung pasak kaya bo.
0: Abu tay cai hamsi. Ang kaya ni basinya. Kau sibitol lo. Telang sih kengdui. Bus hamane ni sanisimino. Cai cung sih kaya.